0: الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk

0: menabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
5: Okey, 15 minit terakhir saya bertugas di Harmony FM dan rasanya saya tidak sempat membacakan semuanya. Sangat banyak WhatsApp yang saya terima, maaf banyak-banyak, dan izinkan saya membuat penutup lebih awal nanti. Assalamualaikum Alif, selamat pagi Selasa, jangan lupa sarapan. Daripada Azmi di KB, siapa ganti Alif setiap hari Khamis, aku ada cerita, tiada pengganti. Semoga maju jaya dalam semua lapangan. Pembina Alif dari Tutu, selamat pagi Alif, selamat bertugas di tempat lain. Kami akan merindui lagu-lagu dimainkan di Jalif. Walaupun dah pernah jumpa Alif, tapi suara Alif tetap di hati, semoga berjaya dunia akhirat, insyaAllah, amin. Terima kasih kepada semua pendengar atas doa-doa yang diberikan. Assalamualaikum Alif, cuaca di Jalan Pasir Berakas, Kampung Lambak Kiri, mendung. Semoga Alif sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan semua urusan dipermudahkan walau di mana jua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Babu Asai yang berada di KB, salam Alif, selamat tugas tempat baru. Boleh taruh arah status harmoni, accept friend request, tahniah atas kenaikan dan semoga terus maju jaya Alif kesayangan ramai. Assalamualaikum Alif, selamat pagi. Boleh putarkan lagu Last Berhari Raya yang dijibawakan dulu, lupa aku namanya, daripada Bambu Mila di Pekan Tutong. InsyaAllah kalau sempat nanti. Ini tak ada lagi cerita si hidup meraumu kanak-kanak, itu tinggal kenangan lah saja. Lawa lagu, sedih rasanya. Semoga Alif akan lebih maju jaya lagi di mana jua berkerjaya. Daripada Mel yang berada di Muara, assalamualaikum Alif, semoga sukses di tempat baru nanti. Data siok ni nada mendengar DJ Alif lagi, tinggal DJ Helmi Ganya lagi kan didengar daripada Zawana. Rakan-rakan DJ yang lain masih ada menghiburkan Auda. Assalamualaikum Alif, sedih dan happy jua, semoga Alif sentiasa sukses berjaya dunia akhirat. Terima kasih pernah menceriakan kami, aku ada cerita paling menghiburkan kami sekeluarga, bertunggu di radio, menyiat dari Pelangi hingga ke Harmoni. Semoga Alif sukses berjaya di bidang yang akan dicuburi di mana jua berada, amin ya mujib. Jangan lupa mainkan lagu DJ Alif masa raya, okey? Terima kasih, ikhlas dari MF Family. Hujan terus balif, kita putarkan lagu mana nih, menyembunyikan air mataku yang mengalir, daripada Nora. Jaga diri selalu, jaga diri juga. Selamat Hari Askar Wanita ke-45 hari ini untuk semua askar wanita Brunei Darussalam, dan untuk Alif semoga terus berjaya di masa-masa akan datang. Terima kasih selalu memberikan kata-kata semangatnya di radio. Daripada Maliha Anas Family di Kampung Parit, Pengkalan Batu, belanja DJ Alif lagu dari Adibah Nor, apa saja lagunya, insyaAllah. Assalamualaikum, kan bagi ucapan untuk suami tercinta Muhammad Alif, bukan aku tu suaminya, buat suami tercinta Muhammad Alif, selamat ulang tahun yang ke-54, semoga bahagia selalu bersama isteri dan anak-anak tercinta, semoga diberi kesihatan yang baik serta amal ibadahnya diterima Allah, amin, Allahumma amin. Semoga Alif sentiasa berjaya dimanapun berada. Assalamualaikum Alif, berjaya dunia akhirat, amin, insyaAllah. Boleh repeat lagi, dah sempat rakam driving, repeat apa? Minta maaf, kita ada banyak lagi ucapan di sini. DJ Alif, gambar DJ Alif simpan status harmoni dah payah. Kita follow saja IG _ALIF AMSYAR, sana ada gambarku. Assalamualaikum DJ Alif, selamat tugas kecarian kami ini, sedih juga dengar DJ Alif kan pindah kerajaan, namun didoakan semoga sentiasa sukses dalam menjalankan tugas yang baru, dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan dilindungi Allah, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum DJ Tri, ini paning kuning baca ucapannya ni. Pantun, mempelam tarap berbuah di desa. Salam maaf sekiranya terkasar bahasa. Selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih kerana DJ terbaik di Harmoni yang mempunyai ramai peminat. Alhamdulillah, Sukarsih yang berada di Tutong. Salam DJ, semoga sukses selalu. Ingat Alif, ingat si Dup. Assalamualaikum Alif, selamat maju jaya di tempat bertugas yang Alhamdulillah berikan kesempatan mendengar Alif ke udara kali terakhir hari ini. Buat kali kedua tahun 2022 ada kesempatan mendengar Alif bertugas kali terakhir di Pelangi FM. Sedihnya sama macam hari ini. All the best Alif Fauzi. Saya mula masuk di Harmoni 1

Januari 2023. Maksudnya kurang daripada 3 tahun saya menghiburkan pendengar di Harmoni. Tapi pendengar Harmoni memang luar biasa lah. Luar biasa prihatinnya. Sedih DJ Alif, moga maju jaya DJ. Cuaca tak lagi cuman ni. Cuaca macam mana? Aku belum keluar ni dari tadi. Semoga maju jaya Alif. Rawan hati indah lagi mendengar suara Alif nanti. Kami Millennial Edge membesar dengan suara Alif dari remaja sampai beranak pinak. Suara Alif selalu berkumandang di corong radio. Semoga sehat selalu, dipeluaskan rezeki, dikurniakan kebahagiaan dan sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Okeylah. Rasanya itu saja yang sempat saya bacakan. Ingin saya kongsikan kepada awak. Dulu bila saya mendengar radio, saya selalu membayangkan saya yang menjadi juruhebah dan suara saya didengari. Pilihan lagu-lagu saya digemari, perkongsian saya dijadikan iktibar dan Allah kabulkan. Jadi awak teruslah bermimpi. Jika itu yang terbaik, Allah pasti beri. Ulang terus doanya, ulang terus usahanya sampai Allah katakan sekaranglah waktunya. Sekarang masa saya untuk mengundur diri. Setelah lebih kurang 26 tahun saya berjuang untuk radio, secara rasminya saya DJ Alif melepaskan sekali lagi tanggungjawab saya sebagai penyampai radio. Saya pernah undur diri tapi saya kembali, dan ini mungkin benar-benar yang terakhir kali. Tapi andai ada peluang, saya pasti akan datang lagi. Minta maaf atas segala-galanya, terkasar bahasa, tersilap kata-kata, termarah mungkin tanpa sengaja, gurauan yang mungkin terlalu mempersenda. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kerana saya juga manusia. Terima kasih atas semua memori yang kita cipta bersama. Moga ada yang bermanfaat saya berikan sepanjang saya bersiaran. Terima kasih untuk pendengar Pelangi, Harmoni, pendengar Radio Brunei. Terus berikan sokongan pada Radio Brunei sampai bila-bila. Terima kasih untuk semua yang pernah bekerjasama dengan saya dalam bidang penyiaran radio, khususnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya. Ingat, selama yang hilang dalam hati bukan Allah, insyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Apa yang hilang, Allah akan ganti. Apa yang pergi, Allah datangkan dengan yang lebih baik. Percaya dengannya, dan ini cuma perpisahan di ruang udara. Di luar, kita masih bersaudara selama mana masih ada nyawa. Sampai waktu kita akan berpisah dunia, saya mohon pada Allah agar kita semua ditempatkan di syurga Allah. Jaga diri, jaga kesihatan, dan untuk rakan-rakan setugas yang saya tinggalkan, jaga Radio Brunei baik-baik. Ini bukan ucapan selamat tinggal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Andai terkenang, selitkan nama saya dalam doa kalian. Saya mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap kata-kata, gurauan yang mungkin terlalu mempersenda. Dan teruskan kita saling mendoakan. Terus sokong Harmon FM dan Radio Brunei yang lain. Kita akan jumpa di luar insyaAllah. Assalamualaikum. Auda jaga diri, jaga kesihatan. Saya tinggalkan Auda dengan lagu yang pernah saya nyanyikan nanti, Persada Cintaku. Dan ini lagu yang mungkin boleh membuatkan kita sentiasa saling ingat mengingati kenangan terindah. Assalamualaikum. Jaga diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Brazil mara kepusingan 16 terakhir setelah menang 2-1 ke atas Jepun dalam pusingan kalah mati Brazil sama ada akan berdepan Ivory Coast atau Norway dalam perlawanan 16 terakhir. Jerman tersingkir setelah kalah menerusi penentuan sepakan penalti 3-4 kepada Paraguay selepas 90 minit dan selepas masa tambahan 120 minit. Dengan keputusan tersebut, Paraguay mara kepusingan 16 terakhir sementara satu perlawanan sedang berlangsung di antara Belanda dan Maghribi. Ahli Meteorologi Amerika Syarikat mengeluarkan amaran cuaca panas melampau menjelang perlawanan Piala Dunia 2026 antara Colombia dan Ghana di Kansas City Sabtu ini. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS memberi amaran suhu di sekitar Kansas City dijangka meningkat ke tahap berbahaya. Kansas City bukan sahaja menjadi venue beberapa perlawanan Piala Dunia, malah turut menjadi kem latihan bagi Argentina, England, Belanda dan Algeria. Stadium Arrowhead di bandar itu akan menjadi gelanggang aksi pusingan 32 terbaik antara Colombia dan Ghana. Dalam kenyataannya, NWS memaklumkan indeks haba dijangka mencecah antara 41 hingga 43 darjah Celsius. Manchester City telah melantik bekas pengurus Chelsea Enzo Maresca untuk menerajui klub itu ke era baharu setelah Pep Guardiola meninggalkan klub itu pada hujung minggu lalu. Maresca bersetuju menandatangani perjanjian selama 3 tahun selepas terpaksa menunggu beberapa minggu untuk mengesahkan perpindahannya ke Stadium Etihad. Namun ketibaan Maresca di City tertangguh akibat tuntutan Chelsea bagi pakej pampasan yang dilaporkan bernilai £17 juta untuk pengendali dari Itali itu

0: yang masih terikat dengan kontrak bersama The Blues sehingga tahun 2029 ketika beliau meninggalkan klub tersebut pada bulan Januari. Akhir sekali tenis, perseorang lelaki Itali Jannik Sinner berjaya bangkit untuk meraih kemenangan 4-6-6-3, 6-7-6-2-6-3 kata Mojmir Kecmanovic setelah tewas di set pertama kejohanan Wimbledon. Di pusingan kedua, Sinner akan berdepan pemain dari Portugal, Nuno Borzic, manakala Novak Djokovic menumpaskan pemain dari Qing dari China Wu Yibing dengan 6-4-5-7, 6-4-6-4. Di pusingan seterusnya, Djokovic akan menentang Stefanos Tsitsipas. Sementara pemain wanita nombor satu dunia, Arina Sabalenka menewaskan pemain kelahiran Serbia, Jodora Kostovic dengan 6-2-6-3. Dalam pusingan kedua, pemain berusia 28 tahun itu akan berdepan pemain dari Amerika Syarikat, McCartney Kessler. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nurazlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia jam 10 pagi nanti.

Ya, 9.04 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan setugas saya Alif sebentar tadi dan terus maju jaya Alif di manapun Alif berada hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya Jafoza kembali bertugas hari ini sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti.

Ya, terima kasih semuanya dimanapun habis kita berada. Terima kasih terus memilih Harmon FM sebagai teman berhibur. Yang selalu memandu kemanapun hala tujuan habis kita, hati-hati selalu.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Ungkapan rasa kecintaan pada bahasa Melayu dengan kesedaran pentingnya bahasa bagi kehidupan bangsa. Semangat tidak akan pernah luntur menjunjung bahasa. Kerana bahasa Melayu sangat dekat di hati dan di jiwa bangsa. Dukunglah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dengan sentiasa menggunakannya dan bersungguh-sungguh dalam mengembangkan hidup bahasa majulah bangsa.
1: Ya, satu kiriman daripada Haji Awang katanya, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengajar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajar hati untuk selalu sabar dan bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu besar dan luas seluas prasangka baikmu.

Ya, baik, kiriman seterusnya daripada rakan kita Sukarse yang berada di Tutong. Katanya santai-santai di hujung minggu, itulah yang kami tunggu-tunggu. Selamat kembali bertugas DJ Hajah Pau. Semoga sehat panjang umurmu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Sukarse dan juga keluarga.

0: Baiklah, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami di Harmon FM. Gelanggang pantun kita buka di petang Selasa ini. Seperti biasa, Rinoy dan juga Eddie.
1: Kami bacakan pantun kiriman daripada Jumar ya. Hanya Jumar, bolehkah nyakup 4 pantun kalau ada masa?
2: Boleh.
1: Baik, kata Jumar katanya, ni pantun pasal keluarga kalau anunya kasar minta maaf, minta ampun lah. Nyajumar kait-kait si bularaga. Disambar oleh si burung helang. Baik-baik ikatan keluarga, biar rapat jangan jarang. Paham tu tuan?
0: Benar, paham.
1: Bagus pentutnya ni. Artinya jangan tak kata ni, nyorang itu ada masalah sedikit, anu apa bermasalah, anda takkan mau bertagur sapa dan sebagainya kan.
2: Betul.
1: Ya tanya, biar rapat jangan diranggang. Jauh-jauh ke Gunung Daik. Di sana mengirat, di sana menjarat si burung temap tu naji mata anda berapa lagi mak dong bagas hujan di luar tu jauh-jauh ke Gunung Daik di sana menjarat burung tempua standan pisang anda semua baik mesti buruk si biji dua eh cantik eh
2: ngam
1: bagus nih artinya dalam kekeluargaan ketani anda mustahil lah
0: walaupun setandan itu standan pisang
1: mesti ada sebiji dua
0: sebiji dua yang
1: betul.
0: Indah baik
1: burung helang di atas bumbung pandai makan daun selasih keluarga ibarat jembatan penghubung tempat berdudun melepas kasih artinya macam ketanya diberantilah Nur, no, kalau rumah no, Rasidik tani betah aku ani aku
2: berdudun
1: artinya artinya itulah tempat berdudun melepas kasih artinya berjumpa-jumpa di beradiba nak buah pedang sanang
2: berkumpul
1: dan last kali kata Jumar orang berjalan ke Pekan Muara akan mengambil buah kepayang hidup ketani hanya sementara rapat keluarga jalinkan kasih sayang
2: benar
1: cantik itu dia terima kasih Tuan Jumar
0: sangat cantik pantunnya terima kasih Tuan Haji
1: terima kasih Liau Bahar Kampung Air
0: baiklah apa menyambar di Bukit Puan melihat jelama duduk di pohon melihat jelama duduk di pohon duduk di mana di bawah pohon ke atau tinggir di pohon. Ya, apa abar tangannya tuan? Tangannya tuan. Maka saya apa abar tangannya tuan? Lama udah indah kenuhun.
1: Ada kan tu tangannya?
0: Tangannya.
1: Ini yang terima ni. Lama udah indah kenuhun. Artinya minta bersama. Ini tahu Bukit Puan?
2: Enggak
1: tahu. Pernah tahu Bukit Puan?
2: Enggak.
1: Bukit Puan ni adalah
0: tempat.
1: Nama kampung di kawasan Ulu Belait iaitu di Mukim Bukit Sawat. Sebelah kampung Bukit Puan ialah kampung Bukit Sawat.
0: Bukit Sawat.
1: Ya Bukit dekat Puan. Anu ya, di sini ni ada polis ni. Aryu.
0: Di Bukit Puan.
1: Dan Bukit Puan ni tempat orang cari rezeki terutama sekali penapah-penapah. Kalau orang turun ke Ulu, Bukit Puan ni memang berlawak ni ya. Bukit Puan namanya. Ada cerita kenapa di Bukit Puan itu. Dan sebelahnya hampir saja ialah kampung Bukit Sawat. Bukit Sawat ini kena gelar Bukit Tinggi. Dulu tadi pun belum lahir istilahnya subhanallah tinggi bukit tetuhnya. Jadi oleh kerana diambil sawat bahasa dusun sawat tinggi. Bukit tinggi. Jadi bukit diubah tinggi. Famous dia sampai karangan ini
2: Bukit Sawat.
0: Jadi memang kedudukannya tinggilah kampung Bukit Sawat.
1: Menjangok tu.
0: Oh ya kah?
1: Macam tu maksudnya. Menjangok.
0: Menjangok maksudnya itu
2: tinggi bukit tatunya.
1: Tani di atas bang. Yang lihat kampung itu di bawah. Subhanallahnya. Tinggi bukit ini.

0: air
1: sampai
0: tekanan.
1: Sekarang?
0: Sampai sekarang.
1: Hmm. Masih tingginya macam mana tu, Rino?
0: Tidak lagi. Dia runtuh sudah. Runtuh. Oh. Dekat Masjid Al-Mashhura itu. Mm-hmm. Ya, Pem, saya kena beritahu lah. Sebab saya mengkaji barang itu ada terbitan lah.
1: Rino ada menerbitkan apa rancangan. Kampung ke kampung.
2: Ya. Okay. Baik, pantun seterusnya. Bukan sebab bungsu Mubanon menunggu tuamu
0: cantik
2: di malam hari. Bukan sebab indakan nuhun tengah mu bini hampir hari.
0: Artinya kalau ikan ke kabun agak tak kamu dulu wangnya padiannya agak tak kamu dulu sama bungsu mu banun atau ke kabun bungsu mu bini tengah mu bini hampir hari dinya. Hampir hari itu apa kata tuah?
1: Akan melahirkan.
0: Akan melahirkan. Sebenarnya saya hendak menambuskan. Terima kasih Leo Bahar.
1: Terima kasih Leo Bahar.
2: Semua anu apa tu komplit disebutnya.
0: Baik, seterusnya lagi hendak mengail cencalu umah. Unga.
1: Silau unga.
0: Hendak mengail silau unga. Tekail pula.
1: Apa tekail itu? Pula.
0: Silau buntal. Hidup berkeluarga bamah tamah. Kanang emulanya tidur sabantal to.
1: Dari Sariza. Terima kasih Sariza. Okay, cantik pantunnya.
0: Lagi. Ini sahabat nih. Juragan Kuala Blight nih.
1: Bawa kereta ke Pulau Labuan. Hajat datang untuk jemputan. Selesai acara. Rindu-rinduan. Mana tahu terjumpa di Sungai Traban.
0: Mengapa Sungai Traban dibawa-bawa?
1: Juragan KB. Kenapa di Sungai Traban?
0: Jauh je ke Sungai Traban.
1: Ada kisahnya gayanya.
0: Kampung Sungai Traban.
1: Apa ada kenangan memorinya?
0: Memang ada. Sungai Traban ini. Tadi Kampung Sungai Mau ni. Ini Sungai Traban. Dulu kalau orang Belait. Kemana kau nya? Ke Sebarang. Belum ada jembatan Rasau. Belum ada jembatan Rasau. Pakai peri dulu.
1: Ya pakai peri. Betul.
0: Ada lagi satu. Minta maaf lah. Yang paling famous sebutan Kampung Sungai Traban apa nak?
2: Apa?
0: Kemana kita kak Nore ke Pulau Hawaii.
1: Pulau Hawaii.
0: Memang benar kena sebut Pulau Hawaii.
1: Kenapa? Kenapa dia sebut Pulau Hawaii?
2: Apa pasal
0: kalau itu? Ketani pandangan tani daripada Sebarang sini. Ketani kan melihat sana. Ia banyak pohon-pohon kelapa. Cantik.
1: Kalau kita menggunakan ferry.
0: Kalau tani kan nyebarang.
1: Menyebarang.
0: Tani melihat macam Pulau Hawaii. Tapi sekarang ini ferry tu dah lagi ada. Kemudahan sudah dibuat. Kerana pakai jembatan Rasau. Sungai Traban ini.
1: Betul.
0: Banyak penduduk-penduduknya yang sudah berpindah randah. Ada sunyi. Tetapi masihlah adalah orang-orang kampung di sana tu. Dan pekerjaan orang Sungai Traban ini banyak nelayan ya. Banyak nelayan. Dia di hampir kampung Melayu asli.
1: Jadi kalau kita ni masih menggunakan feri, kita akan nampak Pulau Hawaii.
0: Betul.
1: Seperti Pulau Hawaii, Sungai Traban.
0: Kat Nornya. Mukat ke dulu, mana kau mukat? Di Sebarang.
1: Di Pulau Hawaii.
0: Pulau Hawaii. Okey. Terima kasih Juragan KB.
2: Betul.
1: Terima kasih.
0: Terusnya lagi Rosina Muhammad Ali.
1: Rosidah Muhammad Ali.
2: Yang layang-layang adikah?
1: Dari Rancangan Bermula Negara Bukit Beruang Tutong. Layang-layang.
2: Yang mana?
0: Kan berpantun ikut harmoni ni.
1: Berapa umurnya? Dua-dua. Duanya tiga kali ya.
2: Dua, tujuh, tiga, enam.
1: Okay.
0: Azmi di Kupang.
1: Layang-layang.
2: Layang-layang
1: sambung.
2: Okay. Layang-layang terbang ke muara. Nasi menjadi bubur jangan dibuang. Sayang menyayangi dalam berkeluarga. Hiduplah seperti aur dengan tebing.
1: Tepat tu Edi ya. Dari subuh sampai ke petang mengalir ikan si ikan pari. Anak ke-10 dari 12 orang. Apakah nama pangkat diberi?
0: Cerita fikirkan. Bungsu.
1: Bungsu. Bungsu.
0: Anak kan? ke-10 dari anak 12 10. Orang.
1: Maksudnya?
2: Amit kali.
1: Tapi bukan. Bukan anak bungsu.
0: Okey. Kalau ia 12 orang adik beradik. Anak yang ke-10 terpulang kepada indung keluarga tu. Yang selalunya tangah.
1: Tangah
0: ni yang banyak ni.
1: Tangah.
0: Kalau macam sampai 4 orang, kalau macam perhitungan saya sendirilah ibu bapa.
1: Uda pun boleh barangkali.
0: Uda pun boleh, iring pun boleh, asai pun boleh. Tapi itulah kami banyak
1: yang
0: tangah.
1: Di tengah-tengah.
0: Tengah-tengah. Faham, banyak faham. Kami pangkat tangah tu banyak. Kalau memang yang tua memang tuanya. Yang bungsu
1: yang memang bungsunya. Bungsu. Jadi di tengah-tengah tu bah Rino.
0: Memang tangah. Tangahnya tu tangahnya cepat tunjuk orang. Gelaran tu tangahnya tu ya. Tapi kadang-kadang ada orang tempat bukan menunjuknya tak. Bungsunya iring asai.
1: Asai tu bah. Asai
0: udanya.
1: Iring tu. Asai udah. Itu di tengah-tengah.
0: Yep.
1: Bukan yang nombor 2, nombor 3, nombor 4.
0: Bukan. Okey, seterusnya lagi.
1: Zahir. Ha, terima kasih Azmi dan ini Kupang. Ini terus ni? Lagi.
2: Bukan. Jangan tu. Musafir.
0: Okey, Nina. Kita ni kan bacakan pantunan Nina. Musafir. Pakai kasut baju baru. Makan sambal daun panggaga. Buat keputusan jangan terburu-buru nyentak. Berunding dulu sama keluarga.
2: Benar.
0: Anita, pantunan Anita bisa
2: yang nyentak. Ini yang bagus ni.
0: Bagusnya macam mana tu, Cota?
2: Bagusnya apa-apa
0: salah kan, satu daripadanya apa?
2: Apa-apa
0: yang selalu buat orang bertengkar.
2: Orang kahwin.
0: Coba.
2: Contoh ada anak-anak anak pinak tanikan kahwin. Berunding tak sama-sama dulu. Jangan sekarang tahu-tahu jemputan datang.
0: Sekarang ini di Allah hindung bapa. Allah wakil-wakil bercakap ni kalah oleh pengantin. Jurang lagi bijak mengatur. Jadi sekarang ini kalau akan mengambil kesempatan bercakap ni, bagus pantunnya ni, berunding dulu sama keluarga. Ketani kan berancang cemani-cemani, dua pasangan pengantin belum bersuruh, belum apa, sudah tiap habis adat resam ketani kena tandang pelingkik, tumbuk terajang, hilang.
2: Semua
0: habis. Saya maksudnya lebih sudah 20 lebih tahun wakil orang bersuruhan ni. Ada lagi yang baru ni, minta maaf je, minta ampun. Betunang bah. Boleh laki-laki ikut datang ke rumah belah bini-bini bergambar. Jangan marah pakai pendengar cerita yang benar ni. Ada tersam ke tani Rino. Tolong ku Rino anakku kan bersuruh kau wakil sekarang. Selesai pinangan diterima, rumbungan ni balik ke rumah. Wang. Angkal tadi wakil bersuruh, syukur alhamdulillah pinanganmu kena terima. Tapi ani ada sipir-sipirnya nah. Baca tak kau balik ku assalamualaikum.
1: Betul.
0: Ani ndak labis tani bersuruh, bukan di mana tani nah. Duduk kedai kopi. Sebenarnya balik ke rumah tu. Itu satu lagi. Belum lagi bertunang sudah tani tahu berapa ribu. Bucur sudah rahsia. Belum terima pinangan, pembuka mulut belum berbagi sudah
2: orang tahu.
0: Sebenarnya belum lagi tu. Ya, ajatnya sebenarnya tuan kami ini kan meminang anak sepulan bin sepulan untuk Sianu bin Sianu. Kita terima keindah alhamdulillah tuan, saya sebagai wakil kami terima, tapi tuan sanggup tenda bakal calon pengantin laki itu menerima syarat-syarat kami. Bah, unjuk dia sipir-sipirnya ni diunjuk. Ani sudah tahu sudah bucur usia mas kawin berapa, jong syaratnya berapa bidang. Tapi saya minta maaf lah, ndak saya berani bercakap. Macam mana gandang macam tu lah tarinya. Apa je boleh buat zaman sudah berubah.
2: Betul.
0: Mau modern lah. Puspa Wangi punya pasal, kicap pun
2: kicap lah.
0: Berhati-hati kalau berkawan, berpikir dengan cerdik. Biar kikik putus di awan, jangan putus adik beradik. Itu dia.
1: Kikik putus ni kenapa?
2: Jangan putus adik beradik. Hubungan adik beradik jangan putus.
0: Baik. Ini lagi nah. Pernah kesukang ini? Pernah kesukang?
2: Belum.
1: Belum dibawa.
2: Belum.
0: Baik tak dibawa. Kenapa pantun ketanian ni kampung-kampung nama daerah Belaita dari Bukit Puan, Sungai Teraban.
1: Disebabkan jual lagu-lagu ketanian, lagu-lagu klasik. Jadinya semua banyak keluar kampung-kampung.
0: Tapi yang herannya semua pantun dia pulang. Kampung dari daerah Belait saja. Tadi Bukit Puan, Sungai Teraban, ani Sukangnya. Kampung Sukang yang mencari ikan, dapat seekor si ikan tapa. Keluarga kuat. Bukan kerana kemewahan, tetapi kerana kasih dan amanah. Apa kabar orang Sukang? Mbak Said po. Terima kasih bosku orang Sukang Ijenau Belait. Okey, seterusnya lagi kiriman daripada Kak Long.
2: Mangga di tepi.
0: Bukan.
2: Bukan.
0: Salah takkan ni nana.
1: Itulah mangga. Okey, baik Andi. Pokok mangga.
2: Pokok mangga di tepi perigi. Buahnya masak jatuh sebiji. Keluarga itu tempatku kembali, walau dunia kadang tak mengerti.
1: Tepat sekali. Terbang layang putus di angin, jatuh ke tanah orang menyambut. Susah senang kita berkongsi, nama keluarga takkan terputus.
0: Seterusnya kiriman di boy. Tani ada 5 minit lagi pergi muara mencari ikan, dapat seluang bersama udang. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih ayah sanggup berkorban ya.
2: Mana
1: anak kita mengajar anaknya berjalan lurus, janganlah miring. Didik anak biar berilmu dan berbudi. Jangan besar jadi tak hormat ibu bapa sendiri.
0: Seterusnya lagi daripada Mimi. Satu pantun.
1: Edi. pantun dari Mimi, Mimi Lumut ya, apa ada pada dia turun berjalan pergi beramu, hidup sepakat keluarga bahagia, rindu indung rindu anak datang tak bertemu.
0: Banyak ni tadi cuba-cuba. Betul. Cuba-cuba Bukit Puan itu sebelah kampung Sungai Mau. Sungai Mau itu Sungai Mau tu nama kedua kampung Bukit Sawat.

0: Oke.
1: Seterusnya tangannya lagi, Ajaris.
0: Baik, ini bahaya sedikit nih. Pinang muda dibalah dua, anak bawang mati babadah. Dai ku muda sampai ke Tuha, ajan indong jan diubah. Itu yang mana?
1: Ambutan...
0: Ambuk acani saja. Ambutan di kupas tawa asanya. Ambutan di Bali sudah tebalah. Kanang kan dai jadikan penawa Sabah itu jadi ibadah. Apa nih ketenangan di jadikan penawa jinya. Sabah kekasabahan itu jadi ibadah. Oh, pantun daripada tiga si kangko. Oke, ini nah urang jauh. Urang jauh.
2: Jadi kamu menembak sama
1: jalan-jalan ke kampung Benua hendak membali sebatang galah. Anak pertama panggilan tua, anak kedua panggilan tangan.
0: Habis satu kalau ia banyak di beradi, kadang-kadang maksud saya tu tangah tu sampai empat. Kita betul. Tangah juga, saya tangah juga. Kalau banyak lagi di beradi, asai aminnya, bungsunya, budanya.
2: Ya, pergi ke kedai membeli kepit. Membeli juga setin susu. Anak ketiga panggilan Amit, anak keempat panggilan bungsu. Untuk empat adik beradik.
0: Mawar biru.
2: Untuk empat adik beradik Mawar
0: baik.
2: Biru.
0: Terima kasih Mawar daripada Menumbuk Sabah dan pantun akhir tani bacakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Petang sama pantun Ria, pantun keluarga, beli kepayang sama kelapa, beli juga pepaya. Sayangi kedua ibu bapa, pasti hidup aman bahagia. Aidi.
1: Pohon mangga di tepi titik, tempat berteduh waktu pagi. Jika kesihatan sentiasa dijaga, hidup bahagia setiap hari. Terima kasih.
0: Ada pendengar yang dihormati sekalian, sampai di sini makan kesukun. Sukun banyak dibagi-bagi. Sampai di sini kami tiga berpantun. InsyaAllah minggu depan kita bertemu lagi. Dan pada minggu depan, bagi menyemarakkan sambutan Bulan Bahasa Ninor ya, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, kita ini akan berpantun Bahasa Jiwa Bangsa, Bulan Bahasa, dan 65 tahun sambutan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ya. Dan insyaAllah pada minggu depan sebelah pagi kita akan berkongsi berkaitan dengan sambutan Bulan Bahasa di Dewan Musyarah Pusat Persidangan Terbangsa Berakas ya. Dan sebelah petang kita akan berpantun Bahasa Jiwa Bangsa ya.
1: Dan
2: semuanya yang menghantarkan pantun-pantunnya ya, Eddie ya. Eddie.
1: Dan terima kasih juga kepada audiens yang terus setia bersama kami. Dan kami akan mengundur diri. Kami bertiga akan mengundur diri. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Dan selepas ini kita akan
0: bersama
1: dengan
0: terima kasih yang memanggil. Terima kasih yang menghantarkan pantun mengikut temanya masing-masing.
1: Betul.
0: Kami hargai pantun tersebut banyak meninggalkan kesan untuk semua. Ya, ya,
2: mudah-mudahan jadi aktibar dan juga menambah pengetahuan kita di tengah hidup berkeluarga ini ya. Adik-adiklah keluarga dengan nilai-nilai murni, saling menyokong ketika menghadapi cabaran dan juga sentiasa memaafkan apabila berlaku kesilapan ya. Rumah yang dipenuhi kasih sayang, doa dan saling menghargai akan melahirkan keluarga yang kuat, bahagia dan harmoni.
0: Orang banyak membali paku, keluargaku harapanku. Slogan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah, binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, berkenan berangkat ke Majlis Tamat Pengajian Kelas Tahun 6 bagi anak dan Duli Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman.

0: Majlis berlangsung di Sekolah Antarabangsa Brunei ISB, berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dominic Molly, Pengetua Eksekutif ISB. Pengisian majlis, penyampaian sijil tamat pengajian kepada 87 pelajar tahun 6 ISB, Kampus Bandar Seri Begawan dan Seria yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat menengah. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bukan sahaja berperanan melahirkan para huffaz, bahkan perlu terus mengembangkan penyelidikan, memperkukuh kaedah pengajaran dan pembelajaran serta menyumbang kepada pembangunan dasar dan amalan terbaik pendidikan tahfiz di negara ini. Perkara ini ditegaskan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama pada Majlis Perasmian Simposium Pendidikan Tahfiz Al-Quran kali kedua. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Hazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Yang berhormat, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menegaskan pendidikan tahfiz Al-Quran juga hendaklah dilihat dalam kerangka besar pembangunan negara, khususnya ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035. Maka tegas yang berhormat, pendidikan tahfiz bukanlah berada di luar arus pembangunan negara. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada pembangunan modal insan negara. Majlis diserikan dengan tayangan video sebelum diteruskan dengan sesi pembentangan oleh pembentang utama pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Khairul Anwar bin Muhammad, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah University Sains Islam Malaysia USIM. Dengan tema Pendidikan Tahfiz Al-Quran Inovasi di Era Teknologi, simposium merupakan kesinambungan kejayaan penganjuran pertama pada tahun 2024. Yang memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan tahfiz yang progresif dan inovatif selari dengan perkembangan teknologi semasa. Universiti Teknologi Brunei UTB melancarkan sampul surat hari pertama dan koleksi stem peringatan sempena sambutan ulang tahun ke-40 universiti berkenaan. Pelancarannya pagi tadi disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Koleksi mengandungi 5 stem peringatan berharga 20 sen setiap satu, helaian miniatur pada harga $40 bertembakan UTB Pulse dan sampul hari pertama. Juga hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan program sejarah Islam bertajuk Peperangan Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Program diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Pengisiannya termasuk ceramah yang disampaikan oleh Dayang Hajah Nadirah binti Haji Lahid, Guru Ugama Terlatih Tingkat Khas selaku Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Menyertai program, pegawai dan kakitangan Jabatan Hal Ehwal Masjid serta para muslimah dari daerah Temburong dan Masjid Kampung Salam Bigar. Program bertujuan memupuk semangat peserta untuk terus mendalami ilmu sejarah Islam serta menghayati nilai-nilai perjuangan, ketabahan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh generasi terdahulu untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Program diungkayahkan dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi. Kaji selidik mengenai keberkesanan kuliah agama di masjid seluruh negara akan dilaksanakan pada 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan kaji selidik dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan perkembangan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan kuliah ugama diadakan selepas sembahyang fardu maghrib atau pada waktu bersesuaian di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Penilaian merangkumi beberapa aspek termasuk penerimaan jemaah, keberkesanan penyampaian, kesesuaian kandungan, waktu pelaksanaan serta impak kuliah terhadap pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Orang ramai boleh menyertai kaji selidik tersebut melalui laman rasmi Sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Semua maklumat, maklum balas dan identiti responden akan dirahsiakan sepenuhnya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan bagi tujuan penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan kuliah ugama di masjid seluruh negara. Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Ugama akan mengadakan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Musabakah beserta dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap sahaja. Permohonan boleh dihadapkan secara dalam talian sahaja melalui pautan https://tinyurl.com/mhq1448 dan media sosial urus dia. Permohonan dibuka mulai esok. Tarikh tutup permohonan 31 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims melalui talian 223-7512 atau 223-3364 atau melalui khidmat pesanan ringkas aplikasi WhatsApp menerusi nombor 720-4964. Operasi Kakas JIPK 2026 terus kiat dilaksanakan oleh penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait bagi membendung pesalah-pesalah imigresen di negara Brunei Darussalam. Dua operasi penguat kuasa undang-undang dilaksanakan menyasarkan kawasan persekitaran di Mukim Belait dan Mukim Liang. Semasa pemeriksaan di Mukim Belait, dua warga negara asing diperiksa, salah seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Individu terbabit dipercayai melakukan kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan tertera di dalam pasport. Sementara semasa operasi di Mukim Liang, seramai 7 warga negara asing diperiksa, salah seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Individu terbabit juga dipercayai melakukan kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan tertera di dalam pasport. Beralih ke berita antarabangsa. Pasukan perunding Amerika Syarikat dan Iran dijangka berada di Doha minggu ini, namun Tehran menegaskan tiada sebarang pertemuan dijadualkan antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata tiada rundingan akan diadakan bersama Amerika Syarikat dalam masa terdekat. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan kembali memuncak susulan serangan peluru berpandu oleh kedua-dua pihak hujung minggu lalu sekaligus mengunci gencatan senjata sementara yang bertujuan menamatkan konflik berlanjutan sejak 4 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilaporkan menghantar menantunya Jared Kushner bersama utusan khas Steve Witkoff untuk mengetuai delegasi rundingan ke Doha. Presiden Lebanon memberitahu Ketua Pasukan Amerika Syarikat di Asia Barat, Beirut Bahasrat, menegakkan kedaulatannya ke atas seluruh wilayah negara itu dengan tentera dikerahkan sehingga kesempadan Israel. Presiden Joseph Aoun mengadakan pertemuan dengan Komander Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, Laksamana Brett Cooper, bagi membincangkan perjanjian yang dipelopori Washington dan ditandatangani Israel serta Lebanon minggu lalu yang bertujuan mencapai perjanjian damai. Cooper turut bertemu Panglima Tentera Lebanon Rodolphe Haikal dengan perbincangan menyentuh perkembangan terkini di Lebanon dan serantau. Menurut kenyataan itu, Haikal dan Cooper membincangkan kepentingan melaksanakan dengan jayanya lampiran keselamatan dalam perjanjian rangka kerja selain langkah memperkukuh kerjasama pada masa depan. Republik Demokratik Kongo DRC melaporkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 1,307 kes termasuk 377 kematian. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan jangkitan telah direkodkan di 3 wilayah di timur negara itu yang menjadi tumpuan utama usaha membendung penularan wabak berkenaan. Peningkatan terbaru itu menunjukkan jumlah kes dan kematian terus bertambah dengan pantas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, sebelum ini menyatakan wabak Ebola dikesan di DRC pada Mei lalu merupakan antara yang paling pantas merebak pada peringkat awal penularannya. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 5.30 minit petang.
2: FM. Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
3: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
4: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya Waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
3: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya Nur Dahniwati, Irwan Rino dan juga Edi bersama audio tadi pukul 12.30 hari hingga pukul 3 petang. Dan alhamdulillah kini bersama saya Adi insyaAllah hingga pukul 6 petang nanti dalam Mesra Harmoni. Pertemuan kita hari ini Selasa 14 Muharram 1448 Hijrah, bersama dengan 30 hari bulan Jun 2026 Masihi dalam Mesra Harmoni. Kita berdoa semoga sudah sihat afiat semuanya, sempurna melaksanakan tugas dan perlu ada keseimbangan ya. Keseimbangan dalam tugas, keseimbangan dalam urusan rumah tangga, keluarga dan di samping itu juga aspek kesihatan wajar untuk diberikan keutamaan bersama ya. Jadi semogalah apapun yang kita lakukan akan berikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Lebih-lebih lagi dalam mengejar kejayaan dalam kehidupan kita dunia dan juga akhirat. InsyaAllah semogalah akan terus sukses dalam segenap bidang yang diceburi ya. Baiklah, waktu sekarang pukul 3.13 minit petang dalam Mesra Harmoni. Terima kasih bersama sekali lagi dalam Mesra Harmoni pada petang ini. Dan sebagai panduan bersama seruan azan Fardu Asar ialah pada pukul 3.51 minit petang.

Ya, sebuah lagu dari Emilia Contessa, Kuda Kulari, dan sebelum itu kita dengarkan juga sebuah lagu dari Jad dengan lagu Sisa Cinta dari tahun 1983 ya. Audek, ini yang menjadi bualan hangat ataupun jadi topik perbincangan dalam grup chat WhatsApp dan sebagainya ya, dalam media sosial, ialah persaingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung, dan awal pagi tadi berlangsung beberapa perlawanan. Brazil menewaskan Jepun dengan jaringan 2-1. Itu bagi, ini merupakan persaingan 32 terakhir ya, dan dua perlawanan yang begitu menarik pada pagi tadi. Jerman tewas menerusi penentuan sepakan penalti kepada Paraguay setelah kedua pasukan terikat seri satu sama. Jadi Jerman tewas 3-4 kepada Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti setelah kedua pasukan terikat satu sama selepas masa tambahan. Begitu juga Belanda tersingkir pada pusingan ke-32 terakhir ini apabila tewas kepada Maghribi ataupun Maroko dengan jaringan 2-3 ya.

perlu tuan sepakan penalti setelah kedua pasukan terikat seri satu sama selepas masa tambahan. Ya, itulah keputusan bagi perlawanan yang berlangsung pada hari ini, dan pada pukul 1 pagi esok Ivory Coast akan bertemu dengan Norway pukul 1 pagi esok, dan Perancis bertemu dengan Sweden ya pukul 5 pagi esok. Itu merupakan pusingan 32 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung pada ketika ini. Jadi anda boleh menyaksikan perlawanan melalui siaran RTB Aneka dan juga RTB Go, RTB Aneka Television Brunei. Terima kasih anda bersama Harmoni FM, dan waktu sekarang pukul 3.22 minit petang dalam Mesra Harmoni.

0: Tips Kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif. Mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan. Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanul Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenan bagi kenaikan pangkat dan seterusnya pelantikan serta pertukaran beberapa pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri ditukar sebagai Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Yang Mulia Dayang Hajah Nora Shikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ditukar sebagai Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, Timbalan Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri dan merangkap Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan merangkap Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Yang Mulia Dayang Hajah Adila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap, Kopra dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan, ditukar sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan ditukar menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Mulia Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Mulia Datin Dayang Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim, Pengarah Urusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri di samping menjalankan tugas sebagai Pengarah Urusan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Yang Mulia Dayangku Mazlizah binti Pengiran Haji Mahali, Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva, Switzerland, dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Mulia Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat, Awang Haji Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanul Bulkiah,

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
5: Terus bersama Harmonia FM 94.197.7 membawa kita ke pukul 8.17 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali untuk hari ini Selasa 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Jun 2026 Masihi. Sudah bersama dalam Simfoni Harmoni untuk malam ini dan insyaAllah pada pukul 8.30 malam Auda akan mengikuti siaran ulangan rentak retro terbitan rakan setugas Hilmi.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Bersama saya Abang Ram
1: dan saya Abang Ron in the house.
0: Alhamdulillah Ron.
1: Yes, semalam
0: kita bersua lagi.
1: Yeah.
0: Dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Masih sparring.
0: Dalam minggu yang ke
1: 5.
0: Minggu terakhir bulan Jun. Tadi akan tampilkan seorang lagi pendengar Setia Harmoni FM menerusi rancangan Taritro. Seperti biasa, beliau akan mendengarkan 3 buah lagu. Belum ada perubahan lagi.
1: Belum ada 4. Belum ada 5.
0: Siapakah beliau? Sama-sama tadi dengarkan. Seperti biasa, dimanapun rancangan ini dapat diikuti, sama ada melalui frekuensi 94.1 FM atau 97.7 FM,
1: atau dan layari laman web RTB Go.
0: Klik Harmon FM. Adalah suara kami itu.
1: Jual lagi.
0: Di mana saja berada? Sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Tapi RTB Go itu soalnya orang di luar negeri ya.
1: Kadang-kadang dalam juga Bang Ram.
0: Ada yang
1: menggunakan. Kalau kan? Yang apa? Pancaan ya. Enggak apa-apa bagus. Anulah maksudnya pancaan itu enggak apa-apa bagus. Klik RTB Go. Atau tang lah. Jelas.
0: Okay, dimanapun habis kita berada dan dimana juga rancangan dapat diikuti pada yang kurang sihat atau mungkin ada pendengar-pendengar kesehatan yang kurang sihat, jangan lupa mendapatkan rawatan dan jangan lupa makan obat. Dan kepada yang sihat walafiat atau segar bugar, yang ingin menjalankan apa juga aktiviti, yang penting keselamatan diutamakan. Kalau sekiranya pun hiking macam kegemaran Bang Arun kita ini, baik juga berdangan-dangan, jangan lupa berubah taing. Maklum saja keadaan cuaca ke tani masa ini
1: indah menantu.
0: Kadangnya panas siang, kadangnya malam hujan. Kadangnya siang hujan, malamnya panas. Terus gitu.
1: Malamnya panas. Ada kadangnya panas sih. Maksudnya tuh panasan. Cuaca lah.
0: Haba-haba.
1: Ya sudah tuh.
0: Jangan berang. Malam panas kan ada kadangnya panas. Ada jodoh mataharinya. Indah bukannya maksudnya ada matahari cuaca. Malam. Kadang cuaca. Kadang screening itu. Oleh haba-haba panas itu.
1: Bukannya panas nih siang.
0: Kadang ada.

0: juga katanya panasnya. Oh. Soalnya orang katanya kalau nya panas malam ini kan hujan kelinya. Waktu itu. Kadang kalau nya hujan memang ya sajok kan malam.
1: Iya dah. Siang ada juga hujan sajok.
0: Ada hujan siang hujan sajok kan dia.
1: Itu namanya cuaca.
0: Benar. Dan kepada yang
1: sedang
0: yang,
1: memandu juga, berhati-hati juga.
0: Hati-hati di jalan raya sebelum memulakan perjalanan, pastikan keadaan kita ini dalam keadaan baik dan semoga sampai ke destinasi yang dituju lah dengan selamat.
1: Kalau yang anu tuju, yang senyum-senyum dalam tuka, pandang-pandang juga kiri kanan.
0: Benar.
1: Nampak apa kena ya dan tertawa soang di yang senyum ni kan.
0: Tulis-tulis juga kiri kanan benar terus. Kadang kenapa tu orang senyum ni?
1: Gitu.
0: Kalau dapat lambai buka tabuk, aku nengah harmoni aja.
1: Mas Andi yang cakap rentar retro aja. Cetelah, kita boleh.
0: Cuma itu. Oke. Lihat soalnya. Oke, kita ini teruskan jangan rentar retro pada minggu ini, Ron.
1: Yes.
0: Tanya akan mendengarkan, Budi akan memperkenalkan dirinya. Adakah ia seorang wanita ataupun seorang lelaki? Dan lagu pertama akan didendangkan oleh beliau. Siapakah beliau? Kita dengarkan sama-sama. Rentar retro.
1: Evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Syafiq Hazwan. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan tiga buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah. Ha, itu dia tadi suaranya terdengarkan.
2: Atu bahau ya malam.
1: Lagu yang pertama yang didendangkan, lagu yang berjudul
2: Gerimis Mengundang,
1: yang dipopularkan oleh kumpulan Slam
2: dengan irama akustik.
1: Artis ataupun peserta ataupun pendengar Setia Harmoni FM yang mengisi slot pada minggu ini menggelarkan dirinya
2: Saudara Syafiq Hazwan.
1: Okey.
2: Ha. Betik injat saja.
1: Boleh tahan suaranya, boleh tahan?
2: Bukan boleh tahan.
1: Silakan Ron, tadi dengarkan, kamu ceritakan sedikit biodatanya.
2: Nama panggilan Syafiq Hazwan.
1: Okey.
2: Kia nama penuh dia tu ah. Umur masih dewasa. Status ia ni kakak lagi bujang, available malam.
1: Wow.
2: Pekerjaannya di sektor swasta.
1: Okey.
2: Ia berasal daripada daerah Tutong, sama macam Abang Ram.
1: Oh, itu benar, sama.
2: Okey. Hobinya bernyanyi sama choir.
1: Oh, no wonder lah.
2: Iya tak kan? Pencapaiannya dalam nyanyi nenek, ya okey malam.
1: Apa tu?
2: Ia masai menjadi juara mingguan Best 914.
1: Wow.
2: Sebanyak 2 kali.
1: Oh, patut juga suaranya cuma ni.
2: Sab nyangku. Selepas satunya, ia berkecimpung dalam bidang seni suara ni dah. Ia bermula sejak kecil lah, cuma tu.
1: Okey.
2: Ia mengidolakan ramai artisnya, terutama sekali Awi Zamani sama Siti Nurhaliza. Lain-lain bakat sama kelebihan ia ni ada juga lah. Ada masai turut berlakon. Artinya di sekolah-sekolah ni lah. Sekian suka-suka lah. Masai membuat rakaman untuk lagu sekolah. Kia macam rakaman untuk Hego lah tu.
1: Yang lalu. Banyak kelebihannya ia ni sebenarnya. Okey, itu sih ceritanya Ron mengenai jendera kegemarannya apa?
2: Jendranya kegemarannya balada.
1: Balada, belet lah.
2: Belet. Okay. Jenisnya wang putih, belet. Kata ni balada. Kalau akan minta tunjuk aja pun boleh. Maksudnya tunjuk aja sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit lah. Tapi kalau akan bawa budet-budet, Bang Ron ni pun boleh jadi bawa budet di bawa budet ni.
2: Menyanyi. Kemana sah? Menyanyi, pergi budet apa?
1: Ini juga.
2: Tidak ada masalah, insya Allah. Kalau diperlukan.
1: Cik.
2: Tapi jangan jo. Aku bab lagu-lagu ni Abang Ram kurang sikit lah. Tapi bab-bab berkuapak ni.
1: Okay.
2: On.
1: Alright. Okay. Dan seperti biasa, kita ni ada uji-uji minda juga. Minggu lepas sudah.
2: Yang ditunggu-tunggu.
1: Bagi paning kepala juga, soalan-soalannya.
2: Ani pun.
1: Dan
2: paning juga dikit.
1: Minggu ni pun paning juga ni.
2: Dikit dah dikit.
1: Dan seperti biasa, kita ni akan dengarkan lagu yang kedua. Sebelum itu, kita ni akan
2: Mengajukan soalan
1: uji minda. Untuk mengisi-ngisi ruang-ruang yang ada.
2: Yes.
1: Dan kita ni pun berada di ujung bulan Jun. Dan insyaAllah kita ni akan masuk ke bulan

0: Julai.
1: Baru bulan Julai. Apa ada dalam bulan Julai, sama-sama tadi nantikan.
0: Nantikan saja nanti.
1: Pertimbangan yang tenai tahulah. Bulan-bulan Julai ini memang bulan yang ditunggu-tunggulah. Itu bulan Julai punya cerita. Okey. Soalan minggu ini.
0: Yes.
1: Awal-awal tadi beritahu.

0: Eh, Tang, bisa-bisa kau mau makai semungan karan di bilik mandi atau?
1: Aude, Pak.
0: Tang, ani yang bahaya ini nyemo. Kau ampaikan di lantai bilik mandi semungan wayaran ini. Basah karang nyemo. Ao, karau karang kena karan, dah beda-beda.
2: Pastikan keselamatan terjamin dengan lebih berhati-hati apabila menggunakan peralatan elektrik.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.